Marat Narandoro. Pakutungan jalan Itman dan Pabak jalan General Iye mape story mape rajar Mayroon na parang Country jalan parang Mayroon na ingkara ka na